0: Dari sini masih tersosok cukup semua umur sebagai perkara kongsi dari China sebagai syurga Mauritania. Biji awam bersih kezir. Raja terwah. Ada.
1: Duas horas e cinco minutos.